0: sentrenia na oyo onyankopon eye ho sentrene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no oba tenase mese wo yire no betenase wo kunu onwu bastandedede broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure jamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye and I am suiting in his side. Or they can't want any chira one side. Send me a mujibia si ya no. And ya sa, mamu. Ha, Mrs. Sahana trust him to say. And maybe now ya suri chamo.
1: Abre ya fin sambo. And you as a man friend. Wahima, Wahima, Wahima, Julius. All powers are not going to
2: Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.